sobo uzirikana kabandanye kabanezera mu bwose mutaramanye natwe muri aya masaha abari kubikogwa reka ndetse bitandukanye umuherereye hose ukomeze kubanezera.

Hajaga kiza ku isoko yukuri reka ndamushimire cyane magi mu kiganiro dutahure ibyanditse hajeje gushikiriza Imana akomeze kumuhezagira hezagira kandi na mwebwe mwese mwandanya muduteze amatwi muherereye Imana ikomeze kuba mugisha haba mu bikorwa umurimo Imana ikomeze kubahezagira abari isoko bariko baracuruza abadandaji ngaho abari mwe namwe ndabipfurize umugisha n'ihezagiro eva ku mwami Imana ibikorwa byanyu bibe ibikorwa bihezagiro turabandanya rero n'ibiganiro bitandukanye bicanga gusamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndabamenyesha ko dushikiriye igihe cy'isaha zitatu minota 55 ariko mu mwanya mutoya cyane inyuma y'iminota 5 tuzaba dushikiriye igihe cy'isaha 4 aho duca aho muca mukurikira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kiza kudushikana igihe cy'isaha 4 n'igice ndabatumire rero kubandanya muteramanye natwe na cyane cyane mu biganiro bitandukanye bica kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri uracyari kumwe na Jean Claude Niyobuhungiro kuri mikro ndakumenyesha ko igihe cy'isaha 5 rero nzoba ndakukebaniye kugira ngo bagenzaje bahurire mu ngata nabo babandanye bagushikiriza ibyo baguteguriye akaririmbo indero iva hasi kabandanye kabanezera mwebwe mwese bakunze bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

0: karirimbo rero kitiriwe umwami gako harabategereje ngaho irangira kakomeze kubanezera mugwe mwese abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri umunyanyi ku murongo allo
1: allo
0: mwiriwe ego tuvugana nande muherereye he
1: ugena mu kimbere kambona mu jambo azumirango
0: yego
1: kambona ukimeze cyane mukuru ushimira mu jambo yiwe yonda giragije mu rizo mu jambo nazo Tawasanya kita kembali ni ke zaman lalu lalu kita berjaya. Otak mata kita ni kembali umur yang kita mah terutama dari video kita. Kembali dia akan dijira hari mulai dari ke sampai zaman lalu lalu kita berjaya.
0: Ego.
1: Kembali sesi sengga masih berbanyak yang lain lagi yang kita berjaya. Mana yang baru bersyadu yang baru bersama kami berjaya.
0: Ego.
1: Kambane jangan kerja mana yang mampu bawa saya uye bersihan hal yang boleh kain yang boleh jenjir apa kemudian kerja kita. Kambane muka masih tumbuh urum boleh sambil yang beri.
0: Hello.
1: Hello Vanessa, kemudian kerja kita.
0: Nyuwanya.
1: Kambane tu saya hari ini apa kemudian kerja kita berakhir. Nama Rico, ni ada tu paling mohon doa.
0: Dah gusi macam ni.
1: Berakhir saja.
0: Okay.